0: Cool Garden Radio Bali.
1: Bu, dikit aja airnya.
2: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
1: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
2: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
1: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
2: Dikit aja airnya ya, Pak.
1: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
4: Kiki, pulang yuk, Ki.
5: Terus kenapa?
4: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
5: Emang mau kemana?
4: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
5: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
4: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
5: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
4: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
5: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
4: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
5: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
4: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
5: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: La guidare Shakira, Shakira.
1: Kita masuk di sesi ngobras kita. Ngobrol asik edisi kali ini adalah telisik.
0: Tebakan liar dan asik. Saya punya tebakan.
1: Apa itu?
0: Ini boleh dijawab ya Kogers ya. Tapi ini memerlukan kepintaran
1: Elkogers. Tapi kita yakin pendengar Elkoger Radio Bali itu cerdas-cerdas, pintar-pintar.
0: Benar banget. Jadi tebak-tebakan ini boleh dijawab ya. Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut? Nah, bingung kan? Makanya Anda kalau mau request tuh Dokter Bombay, Pak.
1: Ya kalau misalnya dengerin lagunya Dr. Bombay ya, kita jadi panic attack juga, hektik gitu loh.
0: Iya, mana gininya Jingle Bell Koga juga chaos lagi.
1: Jawab ya Kogers.
0: Itu ya, jadi bahasa India rambut lagi kusut.
1: Iya.
0: Tapi sambil
1: kalau misalnya Anda punya tebak-tebakan dan merasa, Mika sama Yuda nggak mungkin bisa jawab ini.
0: Hai.

0: Kita kongres kita akan coba menjawab. Betul. Ya, kita jujur aja lah, kalau misalnya kita bisa jawab kita jawab, kalau enggak ya kita tanya jawabannya apa. Ini
1: jawabannya, kita kan bukan orang sombong ya, kongres.
0: Iya.
1: Kita orangnya apa adanya.
0: Iya.
1: Tapi di balik itu
0: soalnya
1: apa itu?
0: Down to earth. Selisih kali ini ya, boleh gabungannya di Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di Elangkosa Gagana.
1: Di WhatsApp juga boleh. 69. Kita akan tunggu gabungan Elkogar sampai jam 9 pagi nanti. Tentunya masih bersama dengan
0: dan juga Mika Kari.

0: jangan sampai, karena masa depan diraih saat ini. Ya. Masa depan itu dimulai dari saat ini ya Koger. Jadi bagaimana masa depan kita sebenarnya ditentukan dari langkah-langkah kecil, langkah-langkah nyata yang kita lakukan di momen sekarang.
1: Benar banget. Kalau misalkan ngomongin masa depan, salah satunya adalah di mana sih kita kuliah nanti kan gitu ya. Kalau misal ngomongin kuliah, tentu saja kuliahnya satu-satunya the one and only, di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Coba kita telusuri 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A, dan tentunya Anda bisa pilih salah satunya, Elkoger, seperti ada agroteknologi, konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Di sisi lain juga kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah tentunya ya. Terus selanjutnya itu ada prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan. Ada juga nutrisi dan teknologi pakan ya. Selain itu ada teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun itu sudah sesuai sekali dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Dan ini berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Jadi penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti serta memperhatikan SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kalau kita lihat kenapa sih harus memilih kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR, tentu saja karena staf pengajarnya juga oke-oke dan asik-asik. Staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap, free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
0: Informasi lebih lengkapnya, barangkali ada yang butuh gitu ya, silahkan langsung dicek saja di websitenya Elkogers, klik saja di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi kontak personnya ya, yaitu ada Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. Indengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
2: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
3: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. More music, more fun. 96.9 El Cobra Radio Bali.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: membawa kita ke fase tebak-tebakan liar yang indah, Hilkogar.
1: Wah, indah ya tebak-tebakannya. Liar dan indah gitu.
0: Iya, indah. Sekarang biasanya gabungan indah.
1: Belum,
0: kan?
1: Belum enggak ada sih untuk pagi ini. Dia kemana? Dia sibuk kayaknya nih.
0: Nah, kalau ini ada yang mau gabungan tapi tidak menjawab pertanyaan kita. Oh iya, kita punya pertanyaan tadi, apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Rambut lagi kusut.
0: Rambut lagi kusut.
1: Aca-aca nehi-nehi.
0: Ah, salah-salah. Tapi kalau ini ada yang gabungan Retno ya. Katanya Retno mau ngasih tebak-tebakan kepada Mika.
1: Iya, apa itu?
0: Lahir di Arab, besar di Arab.
1: Ngomongin luar negeri semua.
0: Tapi gak bisa bahasa Arab.
1: Lahir di Arab, besar di Arab.
0: Tapi gak bisa bahasa Arab.
1: Tapi gak bisa bahasa Arab.
0: Ayo.
1: Pasirnya mungkin ya?
0: Hah?
1: Pasir Arab.
0: Pasir. Mohon, dia kan sudah lahir dia. Assalamualaikum.
1: Arab berpasir ya?
0: Berpasir, kan ada pasirnya. Tapi salah jawabannya.
1: Enggak tahu.
0: Lahir di Arab, besar di Arab, enggak bisa bahasa Arab. Jawabannya unta.
1: Wah. Iya lagi.
0: Kan benar kan?
1: Astaga.
0: Benar.
1: Iya deh Retno, terima kasih ya tambahan wawasan buat saya. Iya, dia enggak bisa bahasa Arab sih emang
0: bener,
1: sih unta ini ya. Ini ada Gangga. Hai Gangga.
0: Gangga
1: di Gatsu, seru kayaknya Kak, ikutan dong.
0: Boleh.
1: Jamu-jamu apa yang merugikan kesehatan?
0: Jamu-jamu apa yang merugikan kesehatan? Jamuran.
1: Iya, benar.
0: Cerdas sih emang kita ya.
1: Iya.
0: Oh benar, merugikan kesehatan ya.
1: Terus ada satu lagi, ada Ngurah. Hai Ngurah.
0: Halo Ngurah.
1: Ngurah di Sidekarye ya. Kalau dia apa ya jawaban dari pertanyaan itu, nggak tahu ah, mau kirim pertanyaan aja.
0: Oke. Okay.
1: Binatang apa yang bikin sakit perut?
0: Binatang apa yang bikin sakit perut? Terenggiling. Terenggiling itu. Kalau digigit itu makan sakit.
1: Terenggiling itu bisa gigit nggak sih? Dia hanya bisa menggulung
0: badan. Gulung-gulung badannya. Gulung badan kecepatan tinggi, kemudian dia lompat kena perut sakit.
1: Oh iya.
0: Sepertinya bukan itu jawabannya.
1: Bukan.
0: Apa dong?
1: Kadaluarsa.
0: Kadaluarsa. Boleh. Saya ini pada gabungan nih dari Rizky nih.
1: Hai Rizky.
0: Nah, kita kan radio. Katanya kalau di radio pasti tahu dong tentang nama-nama penyanyi kan gitu ya.
1: Oh iya.
0: Kalau Rizky bilang penyanyi Indonesia yang ramah.
1: Rizky Febian.
0: Salah.
1: Namanya dia dong.
0: Rizky Febian. Salah.
1: Yang ramah siapa ya? Siapa Agnes?
0: Salah.
1: Monola.
0: Kalau Agnes itu kan mau nikah dia.
1: Terus gak tahu ini apa jawabannya.
0: Glenn.
1: Hah?
0: Glenn Friendly.

0: 96.9 Koga Radio Bali. Berpisah itu mudah. Siapa bilang El Koga? Namanya juga berpisah.
1: Iyo.
0: Pasti susah. Kalau mudah, bermuda lah. Itu namanya segitiga bermuda ya.
1: Ada yang nyapa kita ya pagi hari ini, ada siapa aja tuh?
0: Di sini ada Eli Nyoman Lestre, selamat pagi Om Yuda dan Onti Mika, ada foto bayi. Dedek Galendra, cucu Oma Eli Lestre de Luklo hadir. Salam rahayu selalu. Ih, lucu sekali. Gemus sekali. Terus ada Made Hendra Saputra Desa Tua Marga Tabanan present katanya. Dan sisanya ngasih tebak-tebakan sih, tapi karena waktu udah jam 9 enggak saya bacakan. Ya, tebak-tebakannya ya, simple, gampang dijawab pasti.
1: Nantilah ya, next time minggu depan El Kogeres bisa dikirimkan kembali. Tapi kita mau jawab dulu nih yang India-India ini. Apa sih tadi pertanyaannya, Yud?
0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Rambut lagi kusut.
0: Sut.
1: Bahasa India.
0: India.
1: Nah, ya ampun.
0: Gampang sebenarnya.
1: Siapa yang mesti ditanya? Ki, tahu gak Ki?
2: Tumpah calin.
0: Tumpah calin. Tumpah calin. Apaan tuh? Bukan, bukan itu juga.
1: Nah, nyerayut apaan?
0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut? Acak-acaki rambutnya. Acak-acaki rambutnya. Itu.
1: Acak-acak rambutnya.
0: Ya, kemudian lagi satu nih, saya kasih tebak-tebakan.
1: Apa itu lagi?
0: Hewan-hewan apa yang selalu jadi korban pemerasan? Dia selalu dibully jadi korban pemerasan.
1: Teri.
0: Oh, kok teri?
1: Terinjak.
0: Nah, itu korban pembulian itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Salah.
1: Bukan, bukan. Apa ya, gak tahu.
0: Gak tahu. Sapi.
1: Kok sapi?
0: Sapi perah.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

sudah menjadi lagu pembuka kita pada pagi hari yang cerah ini. Alfagars cukup cerah ya pagi hari ini, tapi malamnya dingin banget. Ada sih yang ngerasain Alfagars dingin banget ya. Saya sampai saking nyamannya selimutan Alfagars bangunnya itu jadi kesiangan ya. Jangan ditiru ya. Mungkin ada yang seperti itu juga, saking angetnya selimutan jadi agak siang gitu kan bangunnya dari biasanya. Ya memang wajar sih karena dingin banget dari malam sampai subuh tadi itu Alfagars puncaknya. Akhirnya senang banget Kiki Widanti bisa hadir ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Seperti biasa di ajang wacana seputar wanita, setiap hari Selasa topik bahasan kita adalah seputar keluarga Alfagars ya. Banyak hal banget yang bisa kita bahas seputar keluarga gitu, karena keluarga itu kompleks banget ya. Dan salah satunya yang bisa kita bahas itu adalah soal anak ya. Kalau ngomongin anak itu gak akan ada habis-habisnya Alfagars, karena selalu ada aja sesuatu yang baru yang dilakukan oleh anak kita, dan itu membuat kita jadi gregetan sendiri ya kan. Jangan kan anak sendiri, mungkin Anda yang punya ponakan, punya adik gitu ya, gregetan ngeliat tingkah lakunya. Nah, bagaimana sih cara mengajarkan anak bertanggung jawab atas kesalahannya, itu akan kita bahas sampai nanti kebersamaan kita tepat di jam 11 siang. Jadi untuk itu tetap atensi di 96,9 FM Alfagars Radio Bali. Oh iya, saya mau sapa dulu dah tadi yang sudah sempat WA ya. Ada Edi, halo selamat pagi Edi di kantor ya, bersama dengan teman-teman Kusuma Bali Mandiri. Lagi nunggu orderan katanya, siap. Ya semangat untuk semua tim dan kru untuk hari ini. Semoga segala kegiatannya berjalan dengan lancar ya. Akhir bulan biasanya end of month ya, atau tutup buku. Jadi semoga dilancarkan dan gak ada yang lembur ya.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: The most music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Kogar Radio Bali. Saya punya satu rekomendasi tempat kuliah yang barangkali cocok untuk Anda, apalagi untuk Anda yang pengen banget punya karir yang stabil dan juga ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Itu bisa Anda lakukan pada bidang ataupun usaha yang berkontribusi pada ketahanan pangan, Alkagars ya. Kenapa ketahanan pangan? Karena pertanian itu tidak hanya tentang bercocok tanam aja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang memang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Lanjut aja dulu kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa, karena di sana ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu ada program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan ya. Staf pengajar di sana juga terdiri dari dosen yang sudah berkualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Fasilitas kampusnya ini lengkap banget, Alkagars. Ruang kelas ber-AC, bersih, kemudian juga laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dijamin Anda gak bakalan bosen kuliah ataupun penelitian di kampus, Alkagars ya. Jadi segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan. Toko Klendis Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juni 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

yang wajar sebagai anak ya, healthy kids. Tapi kalau memang sudah keterlaluan, kita harus mengajarkan anak kita untuk bisa bertanggung jawab. Nah, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri tentu merupakan bagian penting dalam proses pembentukan karakter mereka. Sikap tanggung jawab itu bisa membantu anak untuk memahami setiap konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan ya. Tapi sayangnya, tanpa bimbingan yang tepat dari orang tua, maka anak akan cenderung mencari pembenaran atau tidak ragu untuk menyalahkan orang lain pada saat mereka melakukan kesalahan. Nah, maka dari itu, Alkogers, orang tua bisa menerapkan beberapa cara untuk mengajarkan anak bagaimana bertanggung jawab pada saat melakukan kesalahan. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah ya memberi contoh sikap bertanggung jawab. Alkogers, jadi anak itu akan belajar banyak dari perilaku kita sebagai orang tuanya sehari-hari dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya. Sehingga inilah yang perlu diperhatikan Alkagiaras. Jadi pada saat orang tua berani untuk mengakui kesalahan dan tidak ragu untuk meminta maaf, maka anak pun akan meniru sikap tersebut secara alami tanpa harus diminta ya. Menunjukkan tanggung jawab melalui tindakan nyata itu bisa memberikan kesan kuat bahwa memang mengakui kesalahan itu bukanlah tanda dari kelemahan ya. Justru dengan melihat teladan secara langsung seperti itu, maka anak pun akan lebih kuat memahami bahwa setiap orang bisa berbuat salah dan harus memperbaikinya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Selalu mencintaimu, satu lagu miliknya Bams. Lagu ini memang mungkin memang udah agak lama ya Alkogar. Tapi kalau misalkan ketika Anda SMP nih dengerin lagu ini, pasti sedang booming ya pada saat itu. Akhirnya kali ini sudah 4 menit terlepas dari jam 10 pagi. Masih ditemenin sama Kiki Widanti pada pagi hari ini Alpagars. Topik bahasan kita masih seputar keluarga. Bagaimana cara mengajarkan anak untuk bisa bertanggung jawab dengan setiap kesalahannya, itu penting banget untuk kita ajarkan sejak usia dini Alpagars, supaya mereka bisa bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan ya. Mungkin ada yang bilang, ah namanya juga anak-anak. Nah, anak-anak tentunya punya batas kewajaran ya Alkagers. Tapi jika sudah melewati batas kewajaran tersebut, kita sebagai orang tua harus bisa mengajarkan anak bagaimana cara bertanggung jawab ketika mereka berbuat kesalahan, agar mereka, anak-anak kita itu, tidak keluar dari batas kewajaran mereka ya. Itulah yang akan kita bahas sampai nanti kebersamaan tepat di jam 11 siang Alkogars. Jadi tetap atensi di 96,9 FM Alkogar Radio Bali.

Pembahasan kita seputar bagaimana cara kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dari setiap kesalahannya. Itu kalau tadi kita sudah membahas, kita bisa memberi contoh sikap bertanggung jawab. Karena apapun itu dimulai dari rumah, ya, dari orang tua sendiri untuk mengajarkan anak-anak kita, Elkogers. Dan selanjutnya itu yang perlu kita ajarkan kepada anak itu adalah hindari langsung menyalahkan ataupun memarahi anak, ya. Mereka baru Elkogers menjadi anak-anak, ya. Dan mereka pasti baru pertama kali juga berada di momen tersebut gitu kan. Nah, jadi pada saat anak melakukan kesalahan nih, ya, sebaiknya kita sebagai orang tua itu perlu menghindari reaksi berlebihan yang mungkin membuatnya takut atau merasa terintimidasi, Elkogers. Sikap yang terlalu keras akan membuat anak itu memilih untuk berbohong demi menghindari hukuman yang mungkin diperolehnya, ya. Ketika kita tahu gitu kan dia melakukan kesalahan apa, kamu ngapain kayak gitu, kamu tahu gak ini begini, begini, begini. Jangan seperti itu, ya. Kita harus cari tahu dulu kenapa dia melakukan seperti itu. Memang harus sabar, ya, untuk menghadapi anak kecil, Elkogers. Ada baiknya kita gunakan pendekatan dialog yang terdengar tenang agar anak tetap merasa aman dan mau bersikap jujur, ya. Jadi dengan suasana yang terasa suportif, maka anak pun mau untuk terbuka dalam mengakui kesalahan dan belajar dari pengalamannya tersebut, Elkogers. Dan percaya deh, itu sangat-sangat work

0: FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Radio Bali.

96,9 FM Aquagear Radio Bali. Setiap tindakan yang dilakukan anak pasti memiliki konsekuensi, dan juga hal ini harus dipahami oleh anak-anak sejak dini, Aquagears ya. Dan orang tua itu harus menjelaskan hubungan antara perbuatan dan juga akibat yang akan diperoleh anak secara logis. Jadi kita juga harus memperhatikan, memastikan juga bahwa penjelasan tersebut disesuaikan dengan usianya ya. Kita harus bisa mengajarkan anak konsekuensi secara konsisten, sebab, akibat gitu ya. Konsekuensi yang konsisten ini akan membantu anak untuk memahami bahwa tanggung jawab itu bukan hanya sekedar kata-kata aja, tapi juga tindakan nyata. Bukan hanya sekedar minta maaf aja, tapi juga ada tindakan yang nyata yang perlu dilakukan ya. Jadi dengan demikian, anak itu pun akan belajar bahwa memperbaiki kesalahan ternyata adalah bagian penting dalam proses pertumbuhan dari karakternya.

0: Kogar Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Ayo kita borong semua. Because you
3: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan temurah.

Jika anak sudah mau mengakui kesalahan, maka anak itu harus dibimbing, harus dibimbing dalam mencari solusi atau cara dalam memperbaiki situasi. Nah, proses ini bisa melatih kemampuan anak untuk berpikir dan juga berempati terhadap orang lain yang mungkin terdampak dari kesalahan yang dilakukannya. Memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan itu bisa membantunya untuk tetap merasa dihargai dan dipercaya. Hal ini juga bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih kuat jika dibandingkan sekedar menerima hukuman tanpa adanya refleksi. Mengajarkan anak bertanggung jawab atas kesalahan itu jelas memerlukan kesabaran ekstra, agar kesabaran, konsistensi juga dari orang tua ya. Justru orang tua itu punya peran yang sangat penting untuk memberikan teladan agar bisa mendorong perbaikan positif dari dalam diri anak ya, karena nantinya anak itu akan lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan di kehidupan nyata, Elkagers.

0: 今回のレディオバーで、
1: dari putaran hari beragam peristiwa mengalir, dari mata hati kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
4: Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Banan, mau ada liputan. Wih, keren ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan ya. Semoga liputannya lancar dan selamat liputan untuk kakak-kakak yang lagi ada di mobil ya. Fokus-fokus nyetirnya ya. Dan pastinya terima kasih salam-salamnya untuk Kiki Widanti dan semangat untuk hari ini, semoga dilancarkan semuanya urusan liputan dan segala-galanya ya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Halkoger Radio Bali. Sudah tepat jam 11 siang nih Halkogers. Kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini ya. Satu lagu tadi miliknya Nadif Basalama sudah membawa kita di sesi terakhir ini. Jadi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi, dan juga semoga topik bahasan kita tadi seputar cara mengajari anak untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan, semoga itu bisa menjadi inspirasi dan juga tambahan bagi wawasan Anda juga Alkagers ya. Semangat untuk Anda hari ini, semoga apapun yang menjadi aktivitas berjalan dengan baik dan lancar. Kiki Widanti pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Goodbye.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

0: Tengkuga Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: 96.9.
0: Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96.9 Oko Gary di Bali. Jangan pernah menyerah hanya karena jalannya sulit ya. Jadi semua hal berharga memang butuh perjuangan. Kali ini si Ratsi yang Anda ditemani sama Kori Purnama seperti biasa ya. Di Ajang High Noon sampai nanti di jam 2 siang. Jadi tetap atensi di 96.9 Oko Gary di Bali.

96.9 El Kegar Radio Bali. Ya, namanya kehidupan El Kegar itu adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang ya, yang penuh dengan cerita, baik itu tentang harapan Anda, tentang perjuangan, bahkan bisa jadi tentang kegagalan dan juga kebahagiaan yang memang bergantian datangnya ya. Jadi dalam setiap fase hidup itu memang selalu ada aja yang pelajaran berharga yang kadang bisa Anda petik, baik dari pengalaman pribadi Anda ataupun dari kisah orang lain yang Anda dengar ataupun yang Anda lihat. Jadi tidak jarang kata-kata sederhana yang mungkin Anda lihat ataupun Anda dengar itu justru mampu memberikan sebuah makna yang sangat mendalam, menguatkan hati Anda dan juga membantu Anda melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih bijaksana atau lebih positif lagi. Jadi kata-kata tentang kehidupan memang sering menjadi sumber inspirasi dan juga refleksi diri ya. Bisa dibilang kata-kata mutiara seperti itu ya. Dan memang El Kegar jadi rangkaian kalimat yang penuh dengan makna. Ini bisa menjadi pengingat untuk Anda tetap bersyukur dan juga tetap sabar menghadapi segala cobaan yang ada di kehidupan Anda ataupun yang Anda lihat barangkali ya. Dan berani melangkah walaupun keadaan tidak selalu berjalan dengan sesuai dengan harapan Anda. Jadi kalau misalkan memang Anda kali ini punya rencana yang tidak berjalan dengan sesuai harapan seperti itu, atau misalkan Anda punya suatu perencanaan untuk besok tapi ada suatu halangan, ya jangan berkecil hati El Kegar. Lihat dari sisi positifnya, siapa tahu ada makna di balik kegagalan tersebut ya. Dan jangan lupa juga untuk di siang hari ini berhenti dulu kerjanya sebentar ya, istirahat dan juga luangkan waktu Anda untuk makan siang dan refresh kembali pikiran Anda yang mungkin mumet ataupun sedang dilanda kebosanan seperti itu ya. Dan kali ini Kori Purnama pastinya akan menemani segala aktivitas Anda ataupun istirahat Anda dengan lagu-lagu acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara seperti biasa di ajang High Noon ya, di edisi hari ini El Kegar. Dan bukan hanya itu saja, saya juga pastinya akan membagikan tips dan juga informasi menarik lainnya yang pastinya akan bermakna untuk Anda. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap atensi ya di 96.9 El Kegar Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Perencanaan memang sangat diperlukan untuk Anda melakukan suatu sesuatu ya. Jadi mulai dari perencanaan Anda berkarir, perencanaan Anda untuk memulai suatu hal yang baru ataupun memulai hari-hari Anda. Bahkan suatu perencanaan ini sangat penting untuk dilakukan kalau misalnya Anda sedang mengatur keuangan ya. Jadi mumpung sekarang tanggal 30 ya di akhir bulan dan besok sudah awal bulan ya, jadi siap-siap. Sebelum Anda menerima gaji, atur dulu keuangan Anda ya. Mungkin Anda bisa membayangkan besok menerima gaji berapa rupiah seperti itu. Jadi dialokasikannya untuk ditabung berapa dan juga untuk kebutuhan hari-hari berapa, untuk keperluan yang lain-lainnya berapa, dan juga bahkan ini yang paling penting ya, jangan sampai Anda belanja keperluan rumah tangga Anda itu enggak sekalian ya. Jadi belanja kebutuhan bulanan itu sangat penting ya. Jadi karena Anda bisa sekalian belanja, sekalian keluar uang bensinnya juga, dan juga bisa sekalian untuk perencanaan selama 1 bulan ke depan. Jadinya lebih hemat dan juga memang ada keuntungan-keuntungan yang bisa Anda peroleh ya. Dan kalau misalkan soal belanja bulanan nih Elkoger, pastikan Anda memutuskan untuk belanja di tempat yang murah dengan harga yang ada promonya setiap hari. Di mana lagi kalau tidak di Klendis terdekat dari rumah Anda. Dan kali ini saya akan membocorkan sedikit ya beberapa promo yang memang sedang diadakan di Klendis. Di antaranya yaitu ada Unlimited Gold Plus ukuran 170 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp3.000. Ada juga setiap pembelian 1 pieces Entrasol Olive Milk ukuran 180 ml ini juga mendapatkan free 1 pieces varian yang sama juga. Dan ada juga setiap pembelian 1 pieces buah Vita Guava ukuran 245 ml mendapatkan free juga 1 pieces varian yang sama. Dan juga ada Mami Poco Newborn 84 dengan harga Rp138.700. Dan ada juga Pocari Sweat ukuran 100 ml yang botol, ini juga mendapatkan potongan harga senilai Rp1.000. Ada juga minyak kayu putih Konicare dengan harga Rp18.200. Dan yang terakhir ada juga Hana Sui Serum Anti Acne ukuran 20 ml ini juga mendapatkan potongan harga senilai Rp3.000 saja. Dan memang ya masih banyak lagi promo-promo yang bisa Anda dapatkan di Klendis terdekat dari rumah Anda ya, karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

ayah Anda mengatakan kalau misalkan jangan minum es pada saat makan, nanti bisa batuk. Atau nanti beberapa mitos juga mengatakan kalau makan sambil ditemani dengan es itu nanti makanannya tidak dicerna. Ya memang Elkegers ya, ada mitos, ada fakta. Bahkan ini juga dikaitkan dengan sebuah tradisi. Dan memang ternyata di banyak budaya tradisional, termasuk dalam perspektif holistik, minuman hangat ini sangat, makan itu memang lebih sering dipilih ya, bukan karena es selalu buruk ya, melainkan karena sebagian orang itu merasa lebih nyaman untuk mencerna makanan dengan minuman bersuhu hangat ataupun suhu ruangan. Jadi yang menariknya lagi Elkegers, kebiasaan minum hangat saat makan itu bukan hanya ada di Indonesia saja. Jadi di banyak budaya tradisional, minuman hangat itu lebih sering menemani waktu makan. Contohnya saja ya, di beberapa negara yaitu di Jepang, teh hijau hangat saat makan itu menjadi tradisi. Kalau misalkan di Tiongkok, teh hangat itu bisa dihidangkan saat mendampingi sebuah makanan seperti itu. Dan yang terakhir itu ada di Korea ya, jadi sup hangat dan juga teh boricha itu lebih umum diminum di Korea ya. Jadi bukan soal benar atau salahnya saja, tapi ini adalah bagian dari kearifan lokal yang menarik dan juga sangat menarik untuk dipahami. Dan makanan ini dianggap seperti bahan bakar ya, yang memang perlu diproses tubuh. Jadi karena itu makanan hangat dan juga minuman hangat sering dianggap lebih ramah bagi sistem cerna. Jadi ketika makan ditemenin sama minuman hangat, itu perut terasa lebih nyaman, bahkan membantu menjaga api pencernaan tetap stabil dan juga proses cerna berjalan lebih optimal. Dan yang terakhir, tubuh terasa lebih ringan setelah makan. Nah, ini bukan berarti minuman dingin selalu buruk ya, tapi tubuh Anda itu berbeda-beda. Yang penting ya, dengarkan sinyal dari tubuh Anda sendiri, Elkegers. Jadi ya, tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk ya. Daripada mengikuti tren ataupun mitos begitu saja, mungkin sesekali Anda bisa kembali mengamati bagaimana respon tubuh Anda.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: The Amazing FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Yoko Gary di Bali. Zaman sekarang pendidikan dan juga intelektual itu bisa dibilang modal utama untuk Anda memulai karir yang pastinya stabil. Jadi untuk Anda yang kali ini ingin melanjutkan kuliah tapi masih suka bimbang ya mau melanjutkan kuliah di mana, saya punya satu rekomendasi untuk Anda nih, Yoko Gary, yaitu kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi Universitas Warmadewa ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah sudah pilihan logis ya untuk Anda yang memang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan berkembang. Dan pertanian modern ini yang ada di bayangan awam ya, tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Dan untuk program studinya itu sendiri sudah terakreditasi unggul, dan memang ada 4 program studi yang bisa Anda pilih, mulai dari agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi dan pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika untuk menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri yang ke arah teknologi modern, jadi untuk mencetak wirausaha muda yang pastinya siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua ada program studi peternakan yang memang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, diantaranya ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, ada juga nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulumnya sendiri itu ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ya, ada Fakultas Teknologi Pangan dan juga Hasil Pertanian yang memang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian dan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan pasca panen, pengawetan dan juga pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga bernutrisi aman dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir Alka Girls, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang memang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang sudah berwawasan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, sampai pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Nah, jadi dari keempat program studi tersebut, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Boleh ya Anda tengok sedikit ke staf pengajarnya, terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga magister. Ada juga fasilitas kampusnya ya, yang ini yang lebih penting nih Oke Gers ya, kelasnya bersih, sudah ber-AC, labnya lengkap dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi tidak usah lagu lagi ya, langsung saja putuskan sekarang juga daftaran kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi Anda bisa langsung klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Sekali lagi di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person di Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

malam itu rasanya waktunya begitu cepat sekali berlalu ya. Seperti sekarang ini nih, saya juga nggak ngeh ya kalau misalkan sekarang itu sudah tanggal 30 Juni ya, sebentar lagi. Ya besok ya, besok sudah bulan Juli nih Alkegar, sudah ada di pertengahan tahun ya. Beberapa bulan lagi udah deh 2027. Nah kira-kira sudah sampai mana nih target Anda di tahun 2026 nih Alkegar? Semoga apa yang Anda rencanakan, apa yang Anda targetkan di bulan Juni, bahkan di tahun ini bisa cepat terrealisasikan ya Stengkare, amin ya. Jadi jangan lupa juga untuk Anda berterima kasih di bulan Juni ini atas semua kebahagiaan. Mungkin Anda merasa kecewa barangkali di bulan Juni atau merasakan sedih ya, jangan lupa berterima kasih. Karena kalau misalkan tidak ada kesedihan dan juga kekecewaan, Anda juga tidak akan bisa menjadi lebih kuat lagi ya. Dan jangan lupa juga tutup bulan Juni ini dengan kata ikhlas, kata terima kasih juga. Semoga di bulan Juli besok ya, dan selama sebulan penuh, bahkan di bulan-bulan lain, Anda bisa bertemu dengan hari-hari yang baik juga. Dan berbicara soal waktu nih Alkegers, sudah 1 jam juga saya menemani ruang dengar Anda di ajang High Noon kali ini, di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Dan pastinya saya masih akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan nanti dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara. Dan masih ada juga informasi serta tips menarik lainnya yang masih akan saya hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Waktu itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 LKG Radio Bali bersama Kori Purnama sampai nanti di jam 2 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Pernah gak LKGers, Anda melihat makanan ya, satu makanan itu sama, tapi hasil dari badan Anda ataupun hasil kesehatannya itu berbeda ya. Jadi memang banyak ya, ada roti, dan termasuk yang satu ini nih LKGers, yaitu telur ya. Jadi memang telur itu ya sama, tapi hasilnya memang dalam manfaat kesehatan itu berbeda-beda ya. Jadi ada telur rebus, ada telur ceplok. Terus kalau misalkan Anda suka putih telur ataupun kuning telur, itu juga memiliki manfaat yang pastinya berbeda-beda untuk kesehatan Anda ya. Jadi makan makanan yang sama seperti telur itu bisa memberikan hasil yang berbeda pada tubuh Anda, karena dipengaruhi oleh cara pengolahan, dari kualitas pangan ayamnya sendiri sampai kondisi kesehatan Anda sendiri ya. Jadi beberapa faktor utamanya yaitu ke cara pengolahannya ya, karena mengkonsumsi telur rebus tentu berbeda hasilnya dengan telur dadar ataupun telur ceplok yang bisa menyerap banyak minyak. Jadi cara pengolahan ini mengubah total jumlah kalori dan juga lemak, dan pastinya akan mempengaruhi ke kesehatan Anda. Dan pastinya ini juga berpengaruh ke kualitas dan juga jenis telurnya bagaimana ya. Jadi telur yang dihasilkan dari ayam dengan pakan berbeda, misalnya pakan biasa sama pakan kaya omega 3 dan juga vitamin, ini memiliki nutrisi yang pastinya berbeda dan juga manfaat jangka panjang yang pastinya berbeda untuk tubuh Anda. Dan yang selanjutnya yaitu tergantung dari kondisi metabolisme dan juga alergi. Jadi dua orang memakan menu yang sama persis ya, tidak akan mendapatkan hasil yang identik juga ya, karena faktor sensitivitas tubuh seperti alergi ataupun tingkat metabolisme individu membuat satu orang itu bisa merasa kenyang lebih lama, sementara yang lain mungkin mengalami gangguan pencernaan. Jadi tergantung juga dari kondisi tubuh Anda. Dan yang terakhir yaitu kombinasi makanan, atau istilahnya yaitu diet ya. Jadi memang telur yang sama jika dikonsumsi dengan tambahan saus tinggi kalori ataupun santan gitu kan, akan memberikan efek pada berat badan yang sangat berbeda dibandingkan jika dimakan bersama sayuran ataupun menu lainnya juga. Jadi memang semua tergantung dengan cara Anda mengolahnya. Jadi bukan cuma makan aja ya, tapi juga bagaimana cara Anda memasaknya untuk kebutuhan diri Anda sendiri.

0: ada matinya. Elkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elkoger juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elkoger senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoger Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9.

96.9 Oke Gear Radio Bali. Kadang ada ya nih momen dimana saat Anda duduk berjam-jam di depan laptop, memaksakan otak untuk mencari solusi ya, ataupun mencari inspirasi untuk kedepannya bagaimana. Tapi yang muncul ya tidak ada apa-apa, alias kebuntuan. Tapi ide itu datang begitu saja, malah pas Anda sedang ada di kamar mandi ataupun sedang relax berjalan kaki. Kira-kira kenapa ya? Jadi otak di saat dia disuruh bekerja itu ya yang ada malah kebuntuan ya. Jadi ini bukan kebetulan saja ya, ini fenomena. Bahkan fenomena ini punya nama. Jadi fenomena ini dinamakan the shower effect ya. Jadi ilmuwan di sebuah universitas juga meneliti kenapa aktivitas sederhana seperti mandi ataupun jalan kaki, bahkan relax dengan secangkir teh ataupun kopi, itu memicu pikiran kreatif. Jadi kuncinya ada di jaringan otak yang bernama default mode network. Jadi jaringan ini justru menyala saat pikiran itu relax dan saat Anda melakukan hal yang pasif. Jadi bukan saat Anda sedang berpikir yang keras seperti itu ya. Jadi momen ini ada mungkin saat Anda mandi ya, seperti yang saya sudah katakan tadi ya. Mungkin saat Anda naik sepeda seperti itu ya. Jadi otak Anda pindah ke mode yang menghubungkan ide-ide tidak terduga. Jadi inilah yang disebut dengan efek inkubasi. Jadi begitu Anda berhenti memaksakan sebuah masalah dan beralih ke aktivitas otomatis, bawah sadar Anda akan tetap bekerja. Dan otak diam-diam memainkan asosiasi bebas yang memunculkan koneksi yang tadinya ditolak pikiran bawah sadar Anda. Jadi riset selanjutnya juga menunjukkan kuncinya adalah aktivitas yang memang ringan ya, seperti mandi seperti itu ya, berjalan kaki yang rileks, yang pokoknya yang tidak terburu-buru ya kok guys ya. Jadi cukup menyibukkan tubuh agar pikiran Anda tenang ya, tapi tetap membiarkan pikiran Anda bebas mau kemana saja seperti itu ya. Artinya memaksakan diri untuk menatap layar berjam-jam mencari solusi itu justru akan membunuh ide terbaik Anda ya. Seperti contohnya alihkan ke olahraga seperti jalan kaki ataupun jeda tanpa HP, mandi juga boleh ya sesekali tanpa terburu-buru juga di sebuah situasi. Jadi memang itulah yang akan melahirkan ide-ide yang cemerlang bagi Anda. Tapi Alkogirls ya, jangan sampai 100% juga percaya ke ide kamar mandi ya. Jadi baru Anda relax ya, jadi mandinya 1-2 jam, jangan ya. Jadi tetap Anda melakukan hal dengan relax dan juga dengan yang tidak terburu-buru, maka dari situlah pikiran ataupun inspirasi baik Anda pastinya akan muncul.

0: Tokoga Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Okage Radio Bali. Kadang ada beberapa momen nih kalau misalkan Anda sudah merasa mengkonsumsi makanan yang sehat, ya tapi ternyata tidak ada dampak ke tubuh Anda. Ini memang karena ada beberapa faktor ya, bisa jadi karena memang kalau misalkan mengkonsumsi makanan yang sehat itu tidak berdampak secara instan ya, alias bertahap, dan cara ataupun waktunya Anda mengkonsumsi bisa jadi kurang tepat ya. Padahal kadang yang membuat perbedaan bukan hanya apa yang Anda konsumsi, tapi juga kapan dan bagaimana cara Anda mengkonsumsinya. Misalkan ini salah satu contoh yang paling sering ya, itu adalah mengkonsumsi jeruk. Jadi mengkonsumsi jeruk ini jangan pada saat Anda lapar atau pada saat perut Anda kosong. Ini juga ada alasannya ya, karena jeruk itu mengandung yang namanya vitamin C yang memang baik untuk tubuh. Tapi karena rasanya cukup asam ya, mungkin di beberapa jeruk ya ada yang asam seperti itu, ada yang asam dikit atau asam sekali ya. Ini sebagian orang dengan lambung yang sensitif juga bisa merasa kurang nyaman jika mengkonsumsi saat perut masih kosong. Jadi tidak dianjurkan ya, walaupun Anda merasa oh saya tidak ada keluhan lambung nih, makan aja seperti itu. Jangan ya, karena memang ini juga beresiko untuk perut ataupun lambung Anda, terutama Okagers. Jadi mengkonsumsinya bisa setelah Anda makan ya, bisa setelah Anda kenyang seperti itu ya. Ini juga bisa menjadi kenyamanan dalam perut Anda ataupun bisa menggantikan dessert yang memang bermanfaat untuk kesehatan Anda.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Radio Bali, dan itu artinya sudah tuntas kebersamaan kita ya di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Dan saya ucapkan terima kasih untuk atensi Anda selama 2 jam kebelakang tadi. Semoga informasi dan juga tips yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja ya, dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga dikatakan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Kita bertemu lagi dalam kesempatan, dan sampai jumpa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Perjuangan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: El Cougar Radio Bali.
6: Ma, mbaknya mana?
7: Tuh, lihat Ma E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli dek?
6: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
7: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
6: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
7: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
6: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
7: Berarti kalau ada hak, ada...
6: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
7: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamyu juga kan?
6: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
7: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
8: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: 96.9
3: El Cougar Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. So, jangan ganti frekuensi radio Anda ya Elkogers.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Semoga dimanapun Anda berada, selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya tetap ditemani ya oleh musik-musik terbaik oleh Elkoga Radio Bali. Nah, saya Agung Prabafamsa kembali lagi hadir nih menemani waktu istirahat mungkin ataupun masih beraktivitas di ajang Sunset Program. Dan buat yang sedang bekerja, kuliah, sekolah, ataupun berkendara, atau mungkin menikmati makan siangnya yang udah telat gini ya, jadi jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensinya ya, karena selama beberapa jam ke depan kita bakalan ngobrol santai dan berbagi cerita pastinya ya. Mendengarkan lagu-lagu terbaik pilihan Elkoga Radio Bali. Dan kalaupun Anda pengen banget request lagu, salam-salam, ataupun curhat tipis-tipis juga boleh banget ya. Langsung saja kirim via WhatsApp kami 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812

0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkogia Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Nih, Agung Prabafamsa rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus, pilihan logis nih buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial yang berkembang. Pertanian modern di zaman sekarang tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan nih tantangan buat Elkogers yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Ada Prodi Agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Terus, kedua ada Prodi Peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan atau Perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Nah, prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Nah, di sini keajaiban muncul, Elkogers, asik ya. Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasannya langsung dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya. Kelasnya bersih, serta berarsi. Laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, plus free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak perlu takut lagi buffering, ingin cari jurnal ya, informasi, ataupun hal-hal lainnya. So, Elkogers, nggak perlu mikirin lama-lama lagi. Putusin sekarang juga ya, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat Anda yang mulai tertarik dan kepo ingin menanyakannya langsung, bisa banget hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547 atau juga bisa langsung kunjungi website kami, langsung klik di sipenmaru.warmadewa.ac.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 Elpogia Radio Bali, Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta. Salah satu lagu Rizky Febian yang paling saya sukai, mungkin karena momentum tahunnya keluar sama lagu ini tuh pas banget vibes-nya ya. Dan thank you so much di sini untuk Dewin yang sudah gabungan dari Denpasar Selatan ya, yang request lagu Rizky Febian Kesempurnaan Cinta. Thank you so much. Ada juga Made Hendra dari Tua Marga Tabanan yang request lagu Avril Lavigne yang I Will Be. Terus salamnya buat Made Hendra yang lagi ngeteh. Terus buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Ada Ade Suputra juga di sini yang gabungan, request lagu Tulus judulnya Teman Hidup. Kirim salam untuk Agung Prapafamsa aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Lanjut ada Windiana yang gabungan dari seputaran Gianyar ya. Mau request lagu Major Lazer yang Cold Water dong, yang featuring sama Justin Bieber. Oke, komplit banget ya. Baiklah, ini Alkogers. Mungkin bagi Anda yang tahu banget lagu ini, Let's Sing Together and Karaoke in the Car. Everybody gets high sometimes, you know.

0: Koga Radio Bali.
1: Dikit aja airnya.
2: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
1: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
2: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
1: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
2: Dikit aja airnya ya, Pak.
1: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

96.9 Elkogia Radio Bali. Terkadang nih Elkogers, kita-kita nih yang ya rambutnya itu keriting, kering dan mengembang, kadang saat selesai mandi bingung mau stylenya gimana karena risih banget ya. Dikit diamin udah kering mengembang, ya udah rambut akan jadi cepat patah. Sebenarnya ada beberapa hal simple nih yang bisa dilakukan supaya rambut tuh tetap sehat dan ikalnya terjaga. Jadi jangan terlalu sering keramas ya, karena ternyata rambut keriting itu cenderung ya lebih mudah kering. Jadi selalu gunakan conditioner setelah keramas. Lalu keringkan rambut dengan cara ditepuk pelan menggunakan handuk. Ingat, jangan digosok. Dan kalau mau menyisir, sebaiknya saat rambut masih lembab menggunakan sisir bergerigi yang jarang nih Alkogers. Ingat ya, rambut keriting itu bukan karena rambut berantakan. Cuma lagi cari terbaik ya untuk menemukan stylenya. Jadi jangan salahin rambutnya kalau yang masih susah diatur ternyata pemilik rambut tersebut. Yeah.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Cougar Radio Bali.

96.9 Elkoge Radio Bali. Kemarin kan purnama kase Elkogers, dan seluruh masyarakat Bali pasti merasakan malamnya malam dingin banget. Apalagi kemarin nonton sepak bola tuh antara Brazil melawan Jepang, dinginnya tuh luar biasa Elkogers ya. Beda hal dengan negara Eropa yang identik dengan suhunya yang dingin. Beberapa hari yang lalu itu cuaca ekstrim jadi perhatian dunia di sana. Nah, saat ini beberapa sejumlah negara Eropa sedang dilanda gelombang panas dengan suhu yang menembus 40 derajat Celcius. Bahkan, beberapa wilayah mencatat rekor suhu tertinggi. Nah, untuk kondisi kini memicu peringatan kesehatan, meningkatkan risiko kebakaran hutan, hingga mengganggu aktivitas transportasi di beberapa negara ya. Contohnya, ada tuh rel kereta api yang mencair. Bayangin, seongok rel loh, bukan seongok, rel lagi. Sebuah rel ya. Dan para ahli juga menyebut fenomena ini dipengaruhi pola cuaca yang menjebak udara panas, ditambah dampak perubahan iklim yang membuat gelombang panas menjadi lebih sering dan lebih ekstrim. Jadi, kalau Elkogers ngerasa Bali misalnya tuh lagi panas-panasnya, ternyata masih ada yang lebih panas. Ya, semoga cuacanya aja deh yang panas. Jangan lagi deh yang panas-panas itu obrolan mantan di grup WhatsApp diungkit-ungkit kembali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Itu dia Z featuring dengan Hayley Williams dengan Stay the Night. Karena sudah menunjukkan waktu 5 sore. Tandanya kita masuk ke jam kedua ajang Sunset Program bersama saya Agung Prabafamsa hanya di 96,9 FM Elkogia Radio Bali. Nah, buat Elkogers yang baru bergabung, welcome, selamat datang. Semoga perjalanan pulangnya tetap santai dan sampai juga di rumah. Waktu santainya juga dinikmati untuk melihat sunset, mungkin matahari terbenam, ataupun aktivitas sore Elkoger semakin asik ya, ditemani lagu-lagu terbaik pilihan kami. Dan jangan lupa buat Elkoger juga bisa juga ikut meramaikan ajang Sunset Program, mau ngirim request lagu, salam, atau cerita-cerita seru lainnya, bisa banget melalui WhatsApp 081-236-155-969, Instagram at elkogfm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Masih banyak kok Elkogers lagu yang mantap, informasi yang ringan, dan obrolan santai yang sudah siapkan sampai matahari benar-benar tenggelam, ya, atau enggak jam 6 sore lah ya. Jadi stay tune di 96,9 FM Elkogia Radio Bali.

0: on.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
2: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elpogia Radio Bali. Kunto Aji featuring Nadine Amizah dengan Selaras. Saya putarin di sini untuk Wahyu ya, yang udah gabungan dari Denpasar Utara. Thank you so much. Ada juga gabungan Kadek Giri Mahendra, Selamat Sore Agung dari Sanur Kaja hadir, request lagu 5 Second of Summer yang Amnesia. Ada Nyoman Latri di sini yang gabungan dari Ebian Semal, request lagu Afgan judulnya Sadis. Kirim salam buat sahabat Elkogers Pak Agung. Terima kasih kembali. Ada juga di sini terakhir yang gabungan ada Detrianti seputaran Ketewel. Request lagu Justin Bieber yang mana aja boleh ya kak. Udah saya puterin itu ya, lagunya DJ Khaled featuring Quavo, Justin Bieber dan kawan-kawannya. Kirim-kirim salam buat Egar, Manggala, Dinar, Rahajeng. Untuk Komang Juli hati-hati pulang kerjanya ya. Buat kakak semangat siarannya. Oke, semoga terhibur dengan lagunya ya. Ini dia lagu DJ Snake dengan Middle featuring Bipolar Sunshine. Lagu spesial nih untuk Elkogers yang lagi menikmati sunset sore ini.

0: 96.9
1: El Cougar Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong, iya. Ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 Alkogea Radio Bali. Siapa sih di sini yang enggak mau wajahnya tetap terlihat segar meski usia terus bertambah? Sebenarnya ada beberapa kebiasaan sederhana nih Alkogers yang bisa membantu wajah Anda tuh. Sebenarnya wajah Alkogers tuh masih umur 20, 10-an tahun, tapi ketika dicek malahan terlihat seperti umur pria dewasa, 40, 50, hingga 60 tahun. Seperti mulai dari tidur yang cukup, rutin minum air putih tergantung ya, jika Anda pria yang dewasa, umurnya tuh, ya let's say dikatakan 15 tahun ke atas, ya 2 liter sehari. Terus juga gunakan sunscreen atau tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak makan buah dan sayur, serta hindari merokok nih kalau bisa, dan konsumsi alkohol berlebihan itu dilarang, oke? Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan ini bisa membantu menjaga kesehatan kulit dalam jangka panjang. Ingat ya, jangan sampai umur masih kepala dua, tapi wajahnya sudah kayak tiap pagi nanya, "Nak, hari ini tuh hari apa ya?"

0: 96.9.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali. The Amazing FM, El Koker Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Masih bingung Elkogers mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa atau kerap disapa UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus, buat Anda nih yang mempunyai pilihan logis, memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan nih tantangan yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi dari Elkogers-nya. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Yang pertama, ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, ada prodi peternakan. Mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, di sini ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan SDGs-nya atau Sustainable Development Goals. Nanti prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya nih Elkogers, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasannya langsung dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, Elkogers, nggak perlu mikir lama-lama lagi ya. Putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi website kami di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

96.9 Alkogia Radio Bali. Itu dia Chris Patih, aku Haris Jujur. Jujur ya. Udah saya puterin untuk Alex yang dari Gianyar. Thank you so much. Ada juga nih yang tadi gabungan. Ada Metod Suti yang gabungan dari mana ini? Dari Mengui juga ya. Mau request lagu Clean Bandit judulnya Solo. Salamnya untuk penyiarnya aja. Salam kenal ya. Salam kenal juga untuk Metod Suti. Last but not least ada Alit di sini yang gabungan dari Semerapura ya. Mau request lagu Fish judulnya Tarot. Kirim salam buat kakak penyiarnya aja. Thank you so much dan hati-hati di jalan pulangnya ya.

0: 96.9 Elkogia Radio Bali. Satu single dari Boy Pablo dengan Sick Feeling telah membawa kita berada di penghujung ajang Sunset Program edisi hari ini ya. Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Dan besok adalah bulan baru, bulan Juli, dan pas banget pertengahan ya, pada tahun 2026. Semoga di tahun ini yang kisarannya beberapa bulan lagi lah ya, kita tuh diberikan kemanfaatan untuk membantu orang di sekitar kita. Oke, karena udah jam 6, izinkan saya Agung Prabafamsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye.
1: Elkogia Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi. Indonesia.

96,9 FM sampai di jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus Elkoga Radio Bali. Stay close.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elko Radio Bali dari Jalan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali. Gimana hari ini Elko Girls? Apakah semuanya sesuai dengan rencana? Rencananya mau berangkat ke PKB barengan sama keluarga ataupun juga bareng sama teman ya. Tapi keinget kalau harga makanan yang ada di PKB itu mahal-mahal banget. Anda sebenarnya ke PKB nyari makanan atau mau cari ilmu dalam artian pengen tahu kebudayaan Bali itu seperti apa gitu kan. Tapi ya untuk sekarang ini kalau menurut saya pribadi sih, kebanyakan orang-orang ke PKB itu bukan hanya untuk mencari keseniannya saja, tapi lebih 70% mencari makanan dan juga mungkin pernak-pernik yang ada di sana gitu kan. Mungkin ini apakah sudah termasuk salah fungsi atau salah apa nih? Kalau buat saya pribadi sih mungkin ya semakin bertambahnya semakin berkembangnya zaman, mungkin semakin besar alih fungsi yang akan terjadi. Ya semoga aja benar-benar memang di area PKB itu memang benar-benar bisa dibilang menunjukkan keanekaragaman kesenian dan juga budaya Bali yang ada yang mungkin yang belum ada tahu gitu kan. Ya paling tidak bisa memberikan satu ilmu yang lebih untuk anak-anak, apalagi sekarang lagi pada musim libur gitu kan. Jadi kesana bukan hanya untuk cari makanan ya.

0: nih.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
5: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

sempurnanya aku. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Terlepas dari itu, ketika kita mencari ilmu, paling tidak kita bisa mendekati apa yang dibutuhkan oleh perkembangan zaman. Bisa membuat kita untung juga dengan modal yang memang benar-benar bisa berkembang. Kemudian bisa juga menambah wawasan di dunia pertanian. Kalau mencari sesuatu yang bisa membuat karir jadi lebih stabil, kemudian bisa juga berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, Anda bisa terjun ke dunia pertanian, Elkogers. Tapi ingat, pertanian modern ini tidak hanya tentang cocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Dan semuanya bisa Anda dapatkan hanya ketika Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi Universitas Warmadewa ya. Ini ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Ada agroteknologi, kemudian peternakan, teknologi pangan, dan juga hasil pertanian. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan ataupun juga perikanan ya. Jadi kalau kuliah di sana, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan. Kualifikasinya ada profesor, doktor, dan juga magister ya. Kelasnya bersih, ada AC-nya, ada laboratorium pembelajaran dan juga penelitian yang lengkap, dan juga free wifi yang kencang ya. Tunggu apa lagi? Langsung daftar ke Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP, nomor teleponnya di 081338665310, atau bisa di Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI, teleponnya di 081338576.

중요한 건 place ataupun juga buatannya yang biasa menjual barang-barang ataupun juga yang punya usaha. Salah satu cara pemasarannya menggunakan marketplace melalui media online. Siap-siap ya. Karena Indonesia sekarang ini lagi gencar. Ya, namanya juga negara gitu kan, butuh uang untuk pembangunan katanya. Pemerintah resmi mulai menerapkan kebijakan pemungutan pajak bagi pelaku usaha pedagang online mulai 1 Juli 2026. Besok mulainya ya. Jadi kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha online dan juga offline, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor perdagangan digital yang terus berkembang ya. Jadi melalui aturan tersebut, marketplace yang ditunjuk pemerintah akan memungut PPH pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto penjual, dan pemerintah menegaskan kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru ya, tapi melainkan mekanisme pemungutan untuk memastikan kewajiban perpajakan para pelaku usaha dijalankan secara lebih efektif dan juga terintegritas. Koneh.

96,9 ada yang namanya Klendis ya. Adanya hanya di Bali ya Lekogers. Karena Klendis ini memang selalu memanjakan masyarakat Bali dengan harga yang murah dan juga diskon yang banyak. Dan juga Anda bisa mencari kebutuhan apa aja di Klendis Grosir ya. Seperti ada Anlin Gold Plus 170 gram yang 24 ini mendapatkan potongan harga Rp3.000. Setiap pembelian 1 Entrasol Olive Milk 180 ml mendapatkan free 1 varian yang sama. Kemudian untuk susu ada Bebelak 3 Plus Honey yang rasa honey ataupun juga vanilla. Great Plus ini mendapatkan potongan harga Rp7.500. Ada Mami Poco NB 84, harganya hanya Rp138.700. Super Pel Antibakteri Citrus yang pouch ya, ini harganya hanya Rp9.600. Minyak kayu putih Konicare 60 ml harganya Rp18.200. Kemudian ada juga Biolisin Sirup Fit Honey 150 ml yang botol, ini harganya hanya Rp62.300. Dan masih banyak lagi kebutuhan rumah tangga seperti halnya kebutuhan anak-anak, kebutuhan ibu-ibu, kebutuhan dapur, kebutuhan apa lagi ya, kebutuhan masak, kebutuhan make up. Semuanya ada di Klinis Grosir dengan harga yang paling murah.

0: が FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,4. Ketika kita berikhtiar, kalau bahasa muslimnya ya, berusaha, insya Allah pasti akan ada jalan. Karena ketika kita mencoba untuk menjadi sesuatu yang maksimal, Tuhan akan selalu menyertai Alkogers. Karena banyak banget kejadian ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita ada musibah, ketika kita ada kendala dalam hidup, ketika kita percaya Tuhan itu ada, bukan 100% sih, tapi kita harus yakin kalau Tuhan itu akan membantu. Karena banyak banget kejadian yang sudah saya dengar, saya juga sering banget alami gitu kan. Ketika kita gak punya uang sama sekali, kemudian kita berharap ada yang membantu, ternyata tidak ada yang membantu. Tiba-tiba ada jalan lain yang Tuhan berikan yang kita tidak tahu dari mana asalnya gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang kita juga harus patut syukuri ya Alkogers, karena ketika kita mencoba untuk bangkit, pasti akan ada jalan ya. Jadi buat Anda yang sekarang ini lagi usaha, mungkin lagi terbelit utang, ataupun juga lagi usahanya mandek, harus tetap percaya dan juga harus tetap yakin dan juga harus tetap usaha. Karena segala sesuatunya itu tidak gampang, jadi segala sesuatunya harus diusahakan dengan benar-benar maksimal. Dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa.

99,9 FM Alkogar Radio. Jam 7 lebih 9 menit waktu Alkogar Radio Bali. Gak kerasa masuk ke sesi kedua untuk Home Sweet Home Asli Musik Indonesia di hari ini, hari terakhir di bulan Juni 2026. Masih ditemenin saya Rudy Karsono sampai di jam 8 malam nanti ya. Gimana piala dunianya Alkogers? Apakah sudah menghabiskan banyak uang? Soalnya gini, kalau nggak taruhan kayaknya kurang seru ya. Taruhan dalam artian gini loh, guys, karena ini juga untuk apa ya, kalau buat saya pribadi sih untuk lebih greget aja nontonnya. Taruhan dalam artian dengan teman-teman sendiri aja gitu kan, nggak usah banyak-banyak. Yang penting kalau bahasa Balinya ngewalek-ngewaleknya itu yang lebih berkesan ya, daripada nonton bola yang sendiri gitu kan. Dan ternyata banyak juga tim-tim besar seperti halnya Belanda, kemudian ada Jerman juga yang harus pulang duluan karena kalah dari Paraguay dan juga dari Maroko. Ya, siap-siap bersedia ya untuk fans Belanda dan juga Jerman yang mungkin dua ini merupakan salah satu negara terkuat untuk sepak bola dunia sekarang ini ya. Tapi yang jelas masih banyak tim-tim besar yang masih berlaga di Piala Dunia 2026, jadi tetap semangat.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Radioku, aku kan mau dengerin radio T.
0: Ah, radio T, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong. 96.

0: Hablaron con...
1: Jerman telah pulang lebih awal karena harus kalah melalui adu penalti melawan Paraguay. Dan Piala Dunia kali ini merupakan Piala Dunia terakhir dari kipernya mereka, Neuer. Ya mungkin dia harus pensiun, ya memang karena udah umur ya. Sadar diri lah ya. Tapi harapan tapi tim Jerman bisa pulang ke Jerman kembali, kemudian merefreshkan pikiran mereka dengan berenang ditemani oleh wanita-wanita yang tanpa menggunakan busana. Loh, kok bisa? Sekarang ternyata Neil Kogers ada berita yang menarik nih buat lelaki. Jadi wanita di Berlin diizinkan untuk berenang tanpa menggunakan busana. Kan menarik kan. Ya, jadi pihak pemerintah mengizinkan perempuan berenang tanpa atasan ataupun juga toples di kolam renang umum, sama seperti hak yang telah lama dimiliki oleh kebanyakan laki-laki. Dan kebijakan ini diterapkan setelah adanya pengaduan diskriminasi dari seorang perempuan yang diminta menutupi dadanya saat berenang, sementara pengunjung pria diperbolehkan bertelanjang dada. Enggak iri ceritanya ya, kenapa si cowok itu boleh, saya nggak boleh gitu kan. Dan pemerintah Berlin menyatakan aturan baru ini bertujuan menciptakan perlakuan yang setara bagi semua pengunjung, termasuk perempuan dan juga individu non-binar ya. Gimana? Ada rencana mau liburan ke Jerman?

0: 96,9.
1: Kalau belum mampu untuk beli rumah atau juga beli tanah di seputaran Denpasar dan juga Badung, ya cukup ngontrak aja dulu ya Lekogers. Karena harga tanah dan juga rumah di Denpasar dan juga di Badung itu udah gila banget ya. Mahalnya minta ampun ya. Buat yang lagi ngontrak ataupun juga ada rencana ngontrak rumah, ada beberapa hal hukum yang memang harus Anda ketahui. Karena ini juga untuk kenyamanan bersama ya, antara si pengontrak dan juga pemilik rumah ya. Jadi banyak orang mengira bahwa semua kerusakan yang terjadi selama masa sewa otomatis menjadi tanggung jawab penyewa. Padahal hukum perdata di Indonesia telah mengatur pembagian tanggung jawab secara lebih jelas antara pemilik properti dan juga penyewa, Lekogers. Jadi berdasarkan ketentuan hukum, penyewa pada dasarnya hanya bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi akibat kelalaian, kesengajaan, atau penggunaan yang tidak semestinya. Kalau emang dari si pengontrak ya. Sebaliknya, apabila kerusakan terjadi karena usia bangunan, kemudian cacat konstruksi, kemudian pelapukan alami atau keadaan di luar kendali penyewa, seperti halnya bencana alam, maka ini tanggung jawab perbaikan berada pada pihak pemilik kontrakan. Tuh, dengerin ya. Jadi pemilik kontrakan punya kewajiban untuk menyerahkan dan juga menjaga objek sewa dalam kondisi yang layak digunakan selama masa perjanjian berlangsung. Karena itu tidak semua kerusakan dapat dibebankan kepada si pengontrak. Nah, jadi ini penting nih Lekogers, agar hubungan sewa menyewa berjalan lebih baik, kemudian lebih adil, transparan, dan juga terhindar dari perselisihan atau tuntutan ganti rugi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Ini sumbernya ada nih Lekogers dari pasal 1551 dan juga pasal 1552 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kewajiban pihak yang menyewakan untuk memelihara objek sewa. Dan juga ada pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tuh, jadi semuanya memang sudah diatur ya. Jadi ini juga harus dipahami dulu nih antara penyewa dan juga si pemilik properti.

96,9 FM Lokoga Radio Bali. Masih saya infokan nih buat Anda yang masih milih-milih untuk masuk kuliah. Saya kasih referensi nih untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi kalau Anda kuliah di sini, Anda akan belajar ketika nanti Anda berwirausaha di dunia pertanian. Itu tidak hanya pertanian yang konvensional ya, tapi ini juga menggunakan sains dan juga teknologi. Dan juga nanti modal yang akan Anda keluarkan ketika berwirausaha nanti akan mempunyai potensial untuk berkembang. Nah, nanti di sini akan diajarkan ya, Lekogers ya. Jadi apalagi buat Anda yang tertarik sama dunia sains, teknologi dan juga inovasi, pas banget kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa ya. Untuk staf pengajarnya jangan khawatir nih, karena ada dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Kemudian untuk programnya sendiri itu ada agroteknologi, kemudian peternakan, teknologi pangan dan juga hasil pertanian, dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan ataupun juga perikanan. Dan keempat program ini sudah terakreditasi unggul A ya. Kemudian untuk kelasnya bersih, ada AC-nya, ada laboratorium pembelajaran dan juga penelitian, lengkap banget pokoknya, ada juga WiFi dengan akses internet yang super kencang ya. Untuk info lebih jelas Anda bisa klik di Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda bisa juga menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP. Nomor handphonenya di 081338665310, atau bisa menghubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI. Nomor handphonenya di 081338 3385765.

0: 27 Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya, please.

9,9 FM Lokogare di Bali. Sudah jam 8 malam waktu Lokogare di Bali. Terima kasih buat yang udah bersama saya dari jam 6 sore tadi. Nanti malam jangan lupa ada pertandingan antara Norwegia melawan, sebentar, cek dulu, cek. Lihat contekan dulu ya. Nanti malam ada Norwegia melawan Pantai Gading, kemudian dilanjutkan di pertandingan selanjutnya ada Prancis melawan Swedia. Mulai jam 5 pagi, kemudian jam 9 paginya ada Meksiko melawan Ekuador. Tim manakah yang akan pulang untuk kali ini? Dan juga buat yang dukung Prancis, siap-siap Anda akan menangis. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Have a nice night, goodbye. Radio.

0: FM. Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya,
4: ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya,
4: ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.

0: 96.9
1: El Cuca Radio Bali. Standing in
2: a crowded room. Ini apa kakak?
3: Makanya, daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
4: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia. Yeah. Yeah. Yeah. What? What? What? Ew. Ew.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti di ajang Rest and Dream Special Program Review Film. So, stay tune guys.

0: TV라디오꾸
1: 못간 TV라디오꾸
0: 못간 TV라디오꾸
1: 이게 나무 거기 뚜세
0: 나무 향기 토이가 라디오꾸
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai hai. Halo Elkogers. Satu single dari Ardito Pramono ya, dengan judul Little Time for Love, membuka kebersamaan kita di ajang Rest and Dream hari ini ya, dengan spesial program yaitu review film. Jadi ada film nih yang dibuat hanya untuk menghibur, tapi ada juga nih film yang sengaja dirancang untuk menampar realita dan memberi kita sebuah pelajaran berharga tentang hidup. Jadi malam ini ya, Ari Wijaya hadir di Rest and Dream edisi nih, spesial program review film. Pada hari Selasa 30 Juni 2026, yang dimana membawa salah satu drama Korea bertema psikologis thriller paling intens tahun ini ya, yang berjudul Teach You a Lesson. Jadi Teach You a Lesson ini adalah sebuah karya sinematografi yang luar biasa ya, menyajikan ketegangan batin yang sangat pekat mengenai ambisi, sistem pendidikan, dan balas dendam yang dingin. Malam ini kita tidak hanya akan membahas alur ceritanya secara permukaan ya, kita akan masuk ke dalam setiap lapisan karakternya, dari konflik ruang kelas yang manipulatif, rahasia gelap di balik topeng para tokohnya, sehingga bagaimana film ini menggambarkan sisi paling kelam dari sifat manusia. So untuk Elkogers nih yang udah nonton atau mau ikut berbagi opini tentang film ini ya, WhatsApp dan kolom komentar media sosial kita selalu terbuka lebar sepanjang malam. Jadi bagi Elkogers nih yang punya opini tentang film ini, bisa banget langsung aja gabungan melalui WhatsApp Elkoger di 081-236-155-969. Atau bisa juga melalui Facebooknya Elkoger di Langkosa Gagana dan Instagram Elkoger di @elkogafm. Arya gak cuma membahas soal film ini aja ya selama 1 jam ke depan, tapi nanti dari jam 10 sampai jam 11 Arya juga akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers. Entah itu ada yang mau request salam sapa, jadi ditunggu nih untuk gabungannya dari Elkogers ya, sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar, salah satu hal pertama yang membuat Teach You a Lesson berbeda dari drama sekolah lainnya adalah keberaniannya dalam memunculkan sebuah lembaga fiktif dengan wewenang yang tidak biasa. Jadi seri ini tuh berlatar di sebuah realita di mana dunia pendidikan Korea Selatan sudah hancur.

akibat kekerasan murid yang tak terkendali, hingga akhirnya pemerintah membentuk BPHP atau Biro Perlindungan Hak Pendidikan. Nah, yang menarik adalah cara bertutur sutradara Hong Jong-chan yang langsung membawa kita ke inti masalah tanpa basa-basi. Kita diperkenalkan dengan pengawas dari biro ini yang diberi hak istimewa oleh undang-undang untuk menggunakan intervensi fisik demi mendisiplinkan siswa nakal. Dan cara pembukaan ini sangat cerdas ya, karena langsung memicu rasa penasaran penonton tentang beberapa jauh lembaga ini akan melangkah untuk menghukum para pelaku perundungan. Jadi Teach You Listen ini ya mengajarkan bahwa ketika sistem yang lembut telah gagal, maka sistem yang radikal terpaksa harus dilahirkan.

96.9 El Koga Radio Bali. El Kogers, sebuah cerita aksi membutuhkan sosok pahlawan yang karismatik ya, yaitu Kim Mu-yeol. Berhasil menghidupkan karakter tersebut dengan sangat sempurna ya. Kim Mu-yeol ini berperan sebagai sang pengawas utama dari BPHP yang datang ke sekolah-sekolah bermasalah. Dia digambarkan sebagai sosok yang dingin, berambut panjang, berpakaian rapi, namun memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa mengerikan. Yang membuat karakter ini bertahan di hati penonton adalah tatapan matanya yang tajam dan kalimat-kalimat sindirannya yang menembus mental para murid yang nakal. Jadi dia itu bukan tipe pahlawan yang suka menceramahi ya, melainkan tipe eksekutor yang membalas kekerasan dengan kekerasan yang jauh lebih taktis dan terukur. Menjadikannya mimpi buruk baru bagi para perundung. Seringkali cara terbaik untuk menyadarkan seorang penindas adalah dengan membuat mereka merasakan sendiri rasanya untuk ditindas.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah

96.9 Akoga Radio Bali. Akogers, dinamika dalam seri ini itu tidak hanya terjadi dalam dalam ruang kelas aja ya, melainkan juga merembet ke hingga ranah politik kekuasaan di balik meja birokrasi. Kehadiran aktor veteran Lee Sung Min di seri ini memberikan bobot emosional dan ketegangan politik yang sangat kuat. Sebagai pejabat tinggi atau mentor dalam biro ya, karakter yang dimainkan Lee Sung Min menjadi penyeimbang sekaligus otak di balik layar melindungi pergerakan radikal di lapangan. Hubungan profesionalnya dengan Kim Woo Yeol digambarkan dengan sangat sinergis, penuh dengan dialog-dialog yang beras mengenai masa depan bangsa dan harga diri sebuah sistem pendidikan. Melalui karakternya, kita diperlihatkan bahwa perang melawan kenakalan remaja tidak bisa dimenangkan hanya dengan otot ya, tapi juga butuh perlindungan hukum yang absolut. Di balik setiap eksekusi yang berani di lapangan selalu ada strategi hukum yang matang yang menjaganya agar tidak tumbang.

96.9 Elkoga Radio Bali. Elkogers, di tengah gempuran aksi baku hantam yang keras ya, seri ini tetap banget menyelinapkan yang namanya hati nurani dan idealisme seorang pendidik lewat karakter perempuan yang kuat. Aktris Jin Ki-ju hadir memerankan sosok guru yang terjebak di antara rasa frustasi menghadapi murid-murid yang kurang ajar dan idealisme moralnya yang menolak kekerasan. Pertemuannya dengan pihak BPHP melahirkan konflik ideologi yang sangat menarik untuk diikuti. Melalui matanya, penonton diajak melihat dilema nyata para guru di zaman sekarang yang seringkali tidak berdaya karena hak-hak mereka dibatasi oleh regulasi, sementara keselamatan mereka sendiri terancam. Interaksinya dengan Kim Mu-yeol ya, pelan-pelan mengubah sudut pandangnya tentang arti sejati dari mendidik dan melindung ruang kelas. Menjadi guru yang baik bukan berarti harus dia melihat kejahatan ya, melainkan tahu kapan harus berdiri dan melawan demi keselamatan murid-murid yang jujur.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
0: Ah, radio T. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, perjuangan membersihkan sekolah-sekolah korup ini tentu tidak dilakukan sendirian ya Elkogers. Ada kerja tim yang sulit yang membuat setiap misinya berjalan lancar. Pio Jihoon atau yang kita kenal sebagai Po memberikan warna tersendiri dalam seri ini sebagai salah satu anggota tim lapangan BPHP. Karakternya membantu mengelola taktik, riset latar belakang pelaku, hingga memberikan dukungan taktis saat situasi di sekolah mulai tidak terkendali. Kehadiran Pio Jihoon di sini ya membuktikan kualitas aktingnya yang semakin matang di genre aksi. Menjauh dari citra komediannya yang biasa kita lihat ya Elkogers. Karakter-karakter pendukung seperti inilah yang membuat dunia Teach You a Lesson terasa hidup dan meyakinkan penonton bahwa gerakan-gerakan reformasi ini digarap dengan sangat serius. Sebuah perubahan besar tidak akan pernah tercapai tanpa adanya kerjasama dari orang-orang yang memiliki keresahan yang sama.

96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogars, bagi Anda nih pecinta adegan action, seri ini menyuguhkan koreografi pertarungan yang sangat memuaskan dan berhasil menghidupkan panel-panel webtoonnya ke dunia nyata. Sutradara Hong Jong-chan benar-benar tidak menahan diri dalam menggambarkan adegan laga di sekolah. Setiap pukulan dan tendangan yang dilayangkan oleh Kim Myo-yol terasa sangat bertenaga dan memiliki dampak visual yang dramatis. Menariknya nih, meskipun penuh dengan aksi baku hantam, koreografinya dibuat realistis menggunakan teknik bela diri taktis militer. Bukan sekedar tawuran remaja biasa ya. Keberhasilan mengadaptasi visual komik The Realism menjadi adegan live action yang sinematik ini adalah salah satu pencapaian teknis terbaik dunia Netflix ya di pertengahan tahun 2026 ini. Dalam dunia Teach You a Lesson ya, rasa sakit fisik adalah bahasa universal yang paling cepat dipahami oleh mereka yang bebal akan nasihat.

96.9 Akoga Radio Bali. Elkogers, setelah sebulan penuh menjadi perbincangan hangat di media sosial ya, kini saatnya Arya memberikan penilaian akhir yang jujur untuk Teach You a Lesson. Sebagai sebuah adaptasi webtoon action ya, seri ini berhasil melampaui ekspektasi. Pengerahan sutradara yang dinamis, performa acting Kim Moo Yeol yang sangat karismatik, serta pesan moralnya yang kuat membuat durasi setiap episodenya terasa sangat cepat berlalu. Arya memberikan nilai 9,2 dari 10 untuk seri ini ya. Angka 9,2 ini Arya berikan karena meskipun metode penyelesaian masalahnya sangat memuaskan ego penonton, secara hukum di dunia nyata tindakan tersebut tentunya memicu debat etika yang panjang. Namun disitulah ya letak keindahan dari sebuah karya fiksi yang berani. Seri ini wajib banget masuk ke daftar tontonan kalian di Netflix sekarang juga ya, Elkogers. Dan Teach You a Lesson ini bukan sekedar tontonan aksi yang seru. Ini adalah sebuah refleksi keras tentang seberapa mahal nih harga diri yang harus dibayar demi mengembalikan marwah sebuah pendidikan. Nah, Elkogers, gimana ini penjelasannya Arya tadi? Untuk Elkogers yang baru bergabung untuk malam ini ya, Elkogers, jadi jam kedua ini udah mulai nih. Dan Arya harap analisis tentang aksi Nahwa Jin di film Teach You a Lesson tadi itu sudah cukup micu adrenalin Anda di malam Selasa yang syahdu ini ya. Tetap bersama Arya di Rest and Dream Selasa 30 Juni 2026. Untuk Elkogers yang baru bergabung nih malam ini, kita sedang mengupas tuntas seri Teach You a Lesson. Dari akting luar biasa Kim Moo Yeol sebagai pengawas berdarah dingin, kehadiran aktor veteran Lee Sung Min, hingga bagaimana naskah yang ditulis oleh Lee Nam Kyu ini berhasil memicu perdebatan moral di kalangan penonton. Jadi di jam kedua ya, aka di jam 10 ini, kita akan membedah nih, walaupun selain membedah nih ada juga akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers juga. Jadi bagi Elkogers nih yang baru gabung ya dan juga ingin request-request lagu nih di jam 10 sampai jam 11 malam nanti ya, dan juga yang mau salam sapa atau mungkin nih ada dari Elkogers yang membaca webtoon ya, kebetulan ada juga membaca webtoonnya yaitu The Releasen, dan juga sudah menonton filmnya walaupun belum sampai selesai ya, yang dimana Nahwa Jin ini tokohnya itu sebenarnya kalau misalnya di film komiknya ya, di webtoonnya itu gondrong ya, atau wolf cut, tapi kalau misalnya di filmnya ini itu rambutnya pendek. Mungkin karena biar kelihatan juga karismanya, yang dimana ini kayak semacam hak pendidik ya, yang dimana di pendidikan itu biar kelihatan rapi dan tegas. Kalau di webtoon ini kan emang mungkin ya, untuk Nahwa Jinnya ini agak berandal karena juga ia menggunakan kekerasan rata-rata nih. Jadi bagi Elkogers nih yang mau salam sapa, mau request lagu atau mau mempunyai opini tentang filmnya atau membandingkan antara film dan webtoonnya, bisa banget langsung aja menghubungi di sosial medianya Elkoga ya, melalui WhatsApp Elkoga di 081236155969, atau bisa juga melalui Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagramnya Elkoga di @elkogafm. So ditunggu nih ya gabungan dari Elkogers, entah itu requestan lagu, salam sapa ataupun opini tentang dari webtoon dan live actionnya di Netflix ini ya. Ditunggu untuk gabungannya sampai 11 malam nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. El Kogers, saatnya kita membacakan gabungan-gabungan dari El Kogers ya. Oke, di sini Arya akan membacakan melalui WhatsApp-nya El Koger di 081236155969. Di sini ada Els Madehendra ya. Di sini ada Madehendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen. Mau nge-request lagunya Alan Walker yang judulnya Sing Me to Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Wah, enak banget tuh. Buat bosku, makasih dan selamat malam. Oke, untuk Madehendra, lagu Sing Me to Sleep-nya udah ada persiapkan ya. Entar tinggal

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar, sadar kita akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogar lagi ya. Melalui WhatsApp-nya Elkogar lagi nih di 081236155969. Di sini ada Adi Suputra. Oke, selamat malam Arya. Saya Adi Suputra asal dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya Rosa dan Pasha Ungu, judulnya Terlanjur Cinta. Kirim-kirim salam untuk Mbak untuk Arya Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Adi Suputra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Tentu aja bisa ya kalau misalnya Kogers mau mendengarkan lagu-lagu favoritnya atau merequest lagu-lagu, bisa banget ya Kogers langsung aja menghubungi di sosial medianya Elkoga. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist ya. Jadi ntar ditunggu aja. Untuk selanjutnya ada Ibu Nyoman Latri ya. Selamat malam Pak Arya, saya Nyoman Latri dari Kabupaten Badung. Bisakah request lagunya Andra and the Backbone, judulnya Lagi dan Lagi. Kirim-kirim salam buat sahabat Elkogars Pak Arya, makasih ya. Oke, terima kasih kembali ya untuk Ibu Nyoman Latri. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist. Sebelum kita muterkan satu single dari Andra and the Backbone ya, kita akan memutarkan satu single dari Rosa featuring Pasha Ungu, judulnya Terlalu Cinta.

96.9 El Koga Radio Bali. Wih, ada yang gabungan lagi nih melalui WhatsAppnya El Koga ya tentunya. Oke, di sini ada Alex. Malam hadir kakak Arya. Wih, Arya ya pakai I ya. Alex dari Gianyar mau nge-request lagunya Naf ya, yang judulnya Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Bisa kak? Bisa banget ya. Pokoknya bagi El Kogers nih yang mau request-request, langsung aja menghubungi di sosial medianya El Koga. Melalui WhatsApp El Koga misalnya nih di 081-236-155-969. Atau misalnya nih yang lagi atensi, lagi ngedengerin radio gitu kan, pakai radio konvensional yang berupa fisikan gitu ya, yang kayak zaman-zaman lama tuh ya. Itu terus lagi kebetulan nge-scroll Facebook atau nge-scroll Instagram nih, terus pengen ngedengerin lagu yang Anda suka, bisa banget langsung aja. Kalau misalnya mau di Facebooknya El Koga, bisa banget di Langkosa Gagana, dan Instagram El Koga di @elkogafm ya El Koga. Jangan sampai ketinggalan nih yang mau request-request lagu. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist, ntar tinggal Arya putarkan aja. Untuk selanjutnya kita akan nyebrang nih ke aplikasi seberang ya, di Instagram El Koga di @elkogafm. Di sini ada Kade Hendra nih. Oke, malam Dani. Di sini Arya ya. Mungkin karena emang biasanya Dani nih yang siaran, sekarang Arya. Sanur Kaja hadir mau request lagunya Ran yang judulnya Dekat di Hati. Oke, Kade Hendra, untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist. Ntar tinggal diputarkan aja ya, tapi sebelum kita mutarkan satu single dari Ran, kita akan mutarkan satu single dari Naf yang judulnya Tak Seindah Cinta Yang Semestinya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Oke, kita masih nih ya di aplikasi seberang, yaitu di Instagram di @elkogarfm ya. Di sini ada Hendra. Oke, halo Kak, selamat malam dari Sanur Bali hadir. Mau nge-request lagunya Jikustik yang judulnya Selamat Malam. Oke, pas banget ya area siaran hari ini itu malam hari dan judul lagunya Selamat Malam. Selamat malam juga untuk Elkogers dan juga Hendra ya yang request lagu ini. Untuk lagunya udah area masukkan ke dalam playlist ya. Untuk selanjutnya di sini ada Giri Mahindra. Hai hai, halo Kak, selamat malam. Saya dari Denpasar mau request lagunya One Direction yang judulnya You and I dong Kak. Oke, boleh banget, boleh ya untuk lagunya One Direction yang judulnya You and I udah ada masukkan ke dalam playlist. Tapi sebelum kita memutarkan satu single dari One Direction, kita akan memutarkan satu single dari Jikustik yang judulnya Selamat Malam.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Yap, satu single dari One Direction dengan judul You and I, yang merupakan requestan nih ya dari Giri Mahendra. Udah Arya putarkan nih. Untuk selanjutnya kita akan membacakan gabungan lagi nih ya. Masih di Instagram Elkoga di @elkoga FM. Di sini ada @saifurrahman552. Oke, dari situ Bondo mau request lagunya The Potters, Arti Cinta Sejati. Kalau nggak ada lagunya Nikita Willy, Lebih Dari Indah buat kakak, makasih. Oke, untuk lagunya Arya akan memutarkan lagunya Nikita Willy yang judulnya Lebih Dari Indah ya. Dan udah Arya masukkan ke dalam playlist. Untuk selanjutnya kita akan nyebrang ke aplikasi seberang lagi nih. Di Facebook Elkoga di Langkosa Gegana. Di sini ada Ricky. Dari mengupi request lagunya Java Jive yang judulnya Dia. Kalau gak ada lagunya Andre Hehanusa yang judulnya Kuta Bali buat kakak, makasih. Oke, untuk lagunya Arya entar akan memutarkan lagunya Java Jive ya, yang judulnya Dia. Tapi sebelum kita memutarkan satu single dari Java Jive, kita dengarkan dulu nih satu single dari Nikita Willy yang judulnya Lebih Dari Indah.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, 2 jam telah kita lalui bersama dengan ulasan mendalam seri Teach You a Listen malam ini ya. Dan Arya rasa ada sebuah renungan malam nih yang penting banget tertinggal di dalam benak Anda masing-masing. Kita ya, lebih tepatnya masing-masing. Dari ketegasan Nahwa Jin di dalam kelas, perjuangan para guru yang idealis, hingga realita pahit anak-anak yang menjadi korban perundungan, kisah ini mengingatkan kita akan satu hal, bahwa pendidikan yang sejati tidak hanya melahirkan anak-anak yang pintar secara akademis ya, melainkan anak-anak yang memiliki rasa hormat dan empati kepada sesama manusia. Malam ini biarkan cerita dari seri ini menjadi pengingat bagi kita semua, baik sebagai orang tua, kakak, atau anggota masyarakat, untuk lebih peka dan tidak pernah diam saat melihat adanya ketidakadilan di sekitar kita, di lingkungan anak-anak kita. So, karena emang udah jam 11 nih ya, terima kasih untuk Elkogers yang udah gabungan nih pada malam hari ini, dan juga yang udah atensi ya dari jam 9 sampai malam hari ini. Dan izinkan nih saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa ya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap jaga kepedulian di sekitar kita ya, Elkogers. And

0: Inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan dioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id. 96.9

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis.
3: Kerasa kembali terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam.

0: 96.6 Narkoga Radio Bali. Hai hai, selamat pagi.
1: Pagi ini kembali ada Mika Karisa
0: dan Yudak Suma di Narkoga Fresh Morning.
1: Seperti biasa dong, cuma sampai jam 9 pagi aja.
0: Yuk.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Iya, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.6 Nelkoga Radio Bali. We could be heroes. Artinya kita bisa menjadi pahlawan untuk siapa saja, untuk apa aja ya. Mm-hmm. Apakah Alkogers pernah memposisikan diri menjadi pahlawan mungkin bagi seseorang?
1: Wah.
0: Ini biasanya kan siapa pahlawanmu kalau dulu? Saya bilangnya Soekarno gitu. Yeah. Terus saya bilangnya Mahatma Gandhi. Ada yang bilang ayah ibuku. Karena kalau enggak ada ayah ibuku enggak ada aku. Benar juga, itu kan pahlawan juga ya.
1: Iya, iya, iya. Kalau kita menjadikan orang pahlawan di kehidupan kita mungkin ada ya. Pasti ada ya 1-2 orang atau 1-2 figur yang benar-benar kayak impactful banget di kehidupan kita. Tapi kalau misalnya kita menjadikan diri kita pahlawan untuk orang lain, kayaknya kita mungkin tidak berpikir begitu gitu, tapi mungkin kita sudah melakukannya gitu loh ya. Okay. Kita nggak kayak menegaskan bahwa status kita aku nih pahlawannya dia gitu. Kayaknya kecuali orangnya ego ya. Narsis.
0: Narsistik ya.
1: Gitu. Iya, karena iya, seringnya kita tanpa sadari kita membantu orang lain itu kan sebenarnya udah pahlawan lah ya, kan. Cuma ya kita nggak menamai itu gitu diri kita bahwa kita tuh pahlawan. Aku tuh pahlawannya dia nih ya.
0: Pahlawan.
1: Kan aneh-aneh iya gitu gak sih?
0: Iya sih. Pahlawan tuh kan image-nya kayak perjuangan gitu kan ya.
1: Iya, iya, iya. Aku yang menyelamatkan dia. Kayaknya kecuali mungkin kita sering mendengar dia nyelamatin aku gitu kan. Iya kan?
0: Iya, iya.
1: Aneh gak sih kayak aku nyelamatin dia gitu
0: kan? Kayak apa namanya minta gini banget ya.
1: Validasi.
0: Validasi banget ya. Makanya sampai SID bikin lagu kan, aku bukan pahlawan.
1: Bener, karena sangat jarang sekali orang mengakui dirinya pahlawan walaupun dia impactful gitu.
0: Betul,
1: bagi
0: betul.
1: Sekitar.
0: Seperti kali ini kita muncul pasti kita dianggap pahlawan oleh banyak orang. Karena kita bagi-bagi informasi.
1: Iya, bagi gitu, keceriaan, bagi semangat.
0: Bagi semangat. Kita tidak mengatakan diri kita pahlawan loh, Ger. Pasti Anda merasa bahwa kita pahlawan loh. Narsis juga dong jadi.
1: Kalau yang pasti adalah kita penyiar ya.
0: Oh iya benar. Kami pahlawan Elkoga Radio Bali, aneh kan ya. Kami penyiar Elkoga Radio Bali benar gitu.
1: Kita dibayar soalnya di sini.
0: Benar-benar ya. Pahlawan itu lebih banyak ke berkorban ya.
1: Iya, berkorban. Maksudnya ya korban waktu, energi, apa segala macam untuk orang lain, untuk kehidupan yang lebih baik.
0: Oh, berarti di kehidupan nanti WNI itu pasti bakal masuk surga.
1: Kenapa?
0: Karena dia WNI.
1: Banyak berkorban ya.
0: Kamu tuh sudah banyak berkorban, kamu pahlawan. Terima kasih.
1: Maaf lagi. Ya, nanti akan kita bahas Elkogers pengorbanan apa yang ada potensi Anda lakukan selama seminggu ke depan.
0: Waduh, langsung ya nyambung ya. Jadi ke depannya biasanya kan nyarinya adalah keberuntungan.
1: Iya, iya, iya.
0: Ini justru pengorbanan.
1: Iya, iya, tem. Oke, kita tentukan aja kali ya setiap Rabu tuh ada tema-tema tertentu gitu.
0: Betul, betul, betul. Jadi apapun yang Anda pilih, Anda harus berkorban. Biar orang bilang mecaru kan? Anda berkorban sekarang. Tapi tenang, bukan berkorban nyawa ya.
1: Iya, karena memang kali ini kita ada di Racik ya, Ramalan Acik. Tapi nanti akan kita bahas di jam 8 pagi, sebelumnya di jam 7 kita akan hadirkan sesi berisik dulu, berita-berita asik untuk Anda.
0: Nah, jadi sebelum kita masuk ke sesi yang menyenangkan itu, tentu saja kita juga dengerin lagu-lagu asik koleksi Elkoga Radio Bali. Masih bersama dengan Yuda Kusuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: staf gudang dan waker atau penjaga malam.
1: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
3: Cougar Radio Bali.

0: Nanti 6.9 Elkoga Radio Bali, jika kami bersama menuju Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Formadewa itu bagus.
1: Iya, masa depan gemilang di depan kita semua Elkogers. Jadi kenapa enggak, why not?
0: Why gitu not? Ya,
1: daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Formadewa, karena kampus yang satu ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan yang cocok sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Wah. Pertanian modern juga tidak hanya tentang cocok tanam doang ya, Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Wih, mantap sekali kan? Kalau misalkan mau nanya-nanya ada program studi apa aja, di sana banyak Elkogers, ada 4 yang terakreditasi unggul yang bisa dipilih. Yang pertama ada agroteknologi, tentu saja konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap untuk menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Yang kedua ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandas kearifan lokal sekadar KRT, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil berikanan.
1: Prodinya sudah kita informasikan kali ini dari sisi staf pengajarnya ya. Terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Cek juga fasilitas kampusnya Elkogers, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran, dan penelitiannya sangat amat lengkap sekali, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi hari ini pun Anda bisa sesegera mungkin daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap silahkan langsung klik di sipanbaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa juga dengan Dr. Indengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: Koga Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Halo.
6: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: nonton kebudayaan-kebudayaan lainnya. PKB masih buka
1: Kogers, ya? Oh iya, jelas. Jadi dimanfaatkan waktu Anda sebaik mungkin. Ayo ke PKB.
0: Ayo dong ke PKB. Dan kalau misalkan mau nyari parkirnya, banyak ada parkiran di sana ya. Tapi kemarin sempat ada obrolan gini, Mik.
1: Apa-apa?
0: Ini ada yang ngelola parkir yang masukin motor ke isi Bali kan.
1: Iya.
0: Tapi nggak ada setoran gitu.
1: Okay.
0: Sempat nge-up di sosial media kemarin itu kan. Dan akhirnya sekarang diberikan penjelasan oleh Banjar Abian Kapas Tengah ini yang buka suara terkait dengan viralnya statement tersebut di media sosial dan memunculkan beragam tanggapan netizen terkait pengelolaan lahan parkir selama PKB di kampus ISI Bali. Jadi seperti itu ya. Dan diinformasikan bahwa perjuru Banjar menegaskan tidak ada permintaan maupun kewajiban menyetor hasil pengelolaan parkir kepada pihak ISI Bali. Pengelolaan parkir dilakukan berdasarkan kerjasama yang telah berlangsung bertahun-tahun sebagai bentuk kemitraan antara kampus dan masyarakat adat di sekitar kawasan ISI Bali, katanya. Klien adat Banjar, Abian Kapas Tengah, itu didampingi Bang Liman dan juga klien dinasnya, mengatakan pengelolaan parkir diberikan atas dasar kepercayaan yang telah dibangun selama ini. Menurutnya, seluruh pengelolaan parkir dilaksanakan oleh Kramo Banjar Abian Kapas Tengah bersama seketeruna-teruni dan pecalang secara bergiliran dengan semangat ngayah. Diluruskan juga informasi yang sempat beredar di media sosial mengenai dugaan keterlibatan mahasiswa dalam penarikan parkir. Mahasiswa nggak ikut memungut parkir, yang bertugas seluruhnya adalah Kramo Banjar kami secara swadaya, gitu ya. Saya ditanya mengenai besaran pendapatan, belum bisa katanya diberikan informasi tersebut pendapatan kotornya. Jadi mohon maaf, belum, mungkin nanti ya katanya ya. Karena ini masih jalan juga kan kegiatannya. Jadi untuk tarif parkir yang berlaku itu Rp5.000 untuk motor, Rp10.000 untuk mobil. Dijelaskan hasil pengelolaan parkir itu tidak dibagikan kepada individu. Seluruh pendapatan masuk ke kas Banjar adat dan dimanfaatkan secara transparan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, adat, dan keagamaan seperti punya atau santunan bagi krama yang berduka, bantuan bagi warga sakit, pembiayaan biodalan di pura-pura Banjar hingga membantu meringankan urunan masyarakat dalam pelaksanaan upacara adat. Selain mengelola parkir, Krama Banjar Abian Kapas Tengah juga bergotong royong membantu persiapan kawasan kampus sebelum PKB berlangsung. Kegiatan tersebut meliputi pembersihan lingkungan, perawatan taman, perbaikan paving dan trotoar, serta pengangkutan sampah secara rutin menggunakan armada milik Banjar. Dari pihak ISI Bali, tepatnya Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Umum ISI Bali, menjelaskan pengelolaan parkir insidental ini dilakukan melalui mekanisme resmi berdasarkan permohonan dari Banjar penyanding. Jadi menurutnya kerjasama tersebut telah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara bergilir di antara Banjar Abian Kapas Tengah, Banjar Abian Kapas Kelot, dan Banjar Lebah. Jadi biasanya rekan Banjar itu bersurat ke audiensi, kemudian diterima audiensi. Kalau ada lebih dari satu Banjar yang mengajukan, kami serahkan kepada mereka untuk bermusyawarah menentukan siapa yang mengelola. Mekanisme bergilir tersebut selama ini melibatkan 3 Banjar penyanding yang berada di kawasan kampus seperti yang disebutkan tadi Banjar ya. Oke, jadi ini kesalahpahaman ya. Karena kemarin kan sempat juga saya dapat informasi bahwa pihak ISI Bali memberikan informasi terkait dengan tidak ada kok uang parkir ke sini gitu. Dan itu benar, tapi image yang terbangun di masyarakat, oh berarti dipakai aja lahan nih gitu. Enggak dikasih nih duitnya. Nyata bukan seperti itu ya, Olgersia. Jadi sebenarnya memang sudah ada kerjasama dan ini memang digunakan untuk kegiatan adat kok yang ada di sana gitu.
1: Iya, iya. Semoga sih ini bisa dipahami oleh seluruh masyarakat yang memang mau parkir di sana.
0: Betul.
1: Karena lumayan itu luas ya.
0: Luas dan aman kan.
1: Iya, dan aman di sana. Oke. Berlanjut lagi Elko Gers di kolom Dewata di Harian Umum Nusa Bali, saya menemukan satu berita mengenai Bupati Klungkung yang menutup celah kebocoran retribusi. Lagi-lagi berkaitan dengan retribusi. Ya. Iya. Jadi target penerimaan retribusi pariwisata Kabupaten Klungkung sebesar Rp130 miliar pada 2026 menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan ya. Untuk mencapai angka tersebut diperkirakan dibutuhkan sekitar 5,2 juta kunjungan wisatawan. Di tengah tingginya target itu, pemerintah Kabupaten Klungkung justru masih dihadapkan pada persoalan kebocoran pemungutan retribusi akibat banyaknya pintu masuk menuju Nusa Penida yang belum dapat diawasi secara optimal. Sorotan publik terhadap dugaan adanya oknum petugas pemungut retribusi yang melakukan penyimpangan hingga ramai diperbincangkan di media sosial, menjadi momentum bagi Pemkab Klungkung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola retribusi pariwisata. Bupati Klungkung yaitu Imade Satria menegaskan setiap dugaan penyimpangan akan ditindaklanjuti tanpa pandang bulu. Menurutnya, pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan yang merugikan daerah maupun mencederai kepercayaan masyarakat. Beliau juga mengungkapkan evaluasi terhadap sistem pemungutan retribusi sebenarnya telah dilakukan bersama pihak kejaksaan ya. Dari hasil evaluasi tersebut, diketahui masih terdapat kelemahan dalam sistem pengelolaan yang membuka peluang terjadinya kehilangan potensi pendapatan maupun manipulasi. Karena itu Pemkab Klungkung kini memprioritaskan penutupan seluruh celah tersebut melalui pembenahan sistem dan optimalisasi digitalisasi. Namun upaya itu ternyata belum dapat berjalan sepenuhnya, Elko Gers, karena pemerintah daerah belum bisa menerapkan pemungutan digital di Pelabuhan Sanur. Nah, kewenangan di kawasan pelabuhan tersebut berada di bawah KSOP, sehingga pemungutan retribusi masih dilakukan setelah wisatawan tiba di Nusa Penida ya. Dan menurut beliau, kondisi itu membuat pengawasan menjadi semakin sulit, terlebih lagi akses masuk menuju Nusa Penida ini benar-benar sangat banyak sekali, terutama melalui kawasan Lembongan dan Jungut Batu yang hingga kini masih menjadi titik rawan kebocoran penerimaan retribusi ya. Sebaliknya sejumlah pintu masuk lain seperti di Pelabuhan Banjarnyuh, Buyuk, Sampalan dan Bias Munjul dinilai sudah berjalan cukup baik dengan tingkat kepatuhan pemungutan yang hampir mencapai 100%. Jadi untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemkab Klungkung telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, salah satunya menjajaki kerjasama dengan desa adat di kawasan Sanur agar pemungutan retribusi dapat dilakukan sebelum wisatawan menyeberang ke Nusa Penida.
0: Jadi ini perlu untuk diantisipasi ya. Namanya kebocoran, kalau lama-lama kan bisa tenggelam itu.
1: Iya. Dan ya bagus ya, ini tidak ditangani sendirilah ya. Karena kan ada hubungannya dengan desa adat lain ataupun kabupaten lain seperti itu.
0: Betul banget. Dan itu ada beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik, Berita Asik di Elko Gafresi Morning dan juga Beautiful Sunday.